Idu po hozo di tino di hozo di inong hozo di tino hozo di J. Donald Gini untuk tarau kaamatan ka pagkui di inong audio zo hozo Zandi Tavanus di Marcos Payus. Tapi naik ko ngavi iti na po college matrikulasi Labuan do papanjul la tarau ko pelijistahan da susumikul kavavagu untuk tahun dubongai budu bonga podom menom dubongai budu bonga podom tu do untuk do kavahu om ko sizam do buhan ko onom diti ka pelijistahan diti papampai ko pelijistahan susumikul ngabi na kopus SPM mantabo tatangkop Sabah Sarawak om tanah pisembuhan Labuan om untuk kapayhaan i hobi painggonop kapasa tumubung di Ashandi bin Muhammad Nur idnumbul aiso iso tahu bahu bahu sizam bahu duvo bahu tu kopehan mentok di sumikul i sumuang id college matrikulasi kiva apat hal ki guno mentok diozu koiso tiket ferry pansakazan sikapono do booking nung mogovit do kulita sendi kuma id Labuan kaduvo booking.tzonon sokyo nung kiva kegunaan kotoh kotohu account bank rakyat bion Biono nung kiva account bank rakyat montok menguhan da papasuang sakadai ko nunuan ka posisyon sumikul tay bantuan sara hidup pelajar om kaapat ka pembalazan ka pelajistahan mositi na balazano paguhui tadau ka pelajistahan tawi om tawi na po nga biono sa abya wiswat inagonop do nasuangan montok menguhan do ka pelajistahan diti dadi iti na po nga kapayahan kumangavi di sumuang din matrikulasi Labuan amiti na po nga duwo minggu do tiso itik ya kaapat om kos sizam mentok do i sumikul do kababago do sumuang din college matrikulasi diti teko i susumikul subay sumuang din college matrikulasi diti.

Mama sono kapalintahan pogun maguhud palantagazo tahun mentok timpu devonga podom himo taun sebagai guys tanudon kepenainaan asil tahun id Sabah. Palandiho kapipaho ditiangkap kapalintahan mentok mapatantu kadangan id pihatan ketundan sosioekonomi om konservasi kenaizonon fosaihi. Untuk penagih dia penepai hoi datu Haji Ji dan tiombo sesabah do penepotin doi ni kokoton dau sebagai pagun carbon negatif temanud na ngazan inventory gas hamin tetamau om luputan babaino. Nusa kadung o ni kokoton diho miampai hina ab diti kinaizonon kivat tahun i kapuna kadung tegazo mentok potin doi carbon pagun. Tahun okono poko kotos biodiversity pogun nga ada di asil ekonomi ikiguno hobi nokozo kumatuhun ngabi. Id habu sakarazan maza asil tahun kosifatan pekalajaan om kotombuhuzan maza diti kinoizonon sandad. No kunan do kepulintaan do papapasi kalalahan no kapamanan kapanakan subsidi diesel masa kalalahan no kapanamangan diesel ski subsidi SKDS. Miampai pinapahab kusudangan kuma jeep om pickup montok bogizan patsakazan tindah montok kaumatan input tetongkop Malaysia temimpuun ke iso buhan keonom diti. Daid ko suvon di kugompit pinapayho idato Arimizan papanaw o kapalintaan kapaguhudan gontob pinobi paintantu itsibo SKDS semontok bogizan pansakazan tindah kaumatan tumimpun untuk iso buhan konom diti. Iyon na po nga sabagi hang montok pabakas mekanism kapanamangan o mongifad kapamusingan subsidy diesel o kasaan umaguno fleet card. Tahu ngaibu magikina boss o mino kapupus panginabasan pisoso mo tumanod program Jago kapanginapuan National Jago minabos iku mulvo mantili katundan panginapuan o kapulitif datu mahat alamin babay nariti nakapamagazat o babazan diho saibu duvo kampazan miyap papampay mga promtu institusi panginabasan takavas id potatokop Malaysia.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tapi ni kong habis tu mahu patok namot atau mahu his dogi nafo tu kiva po vagu di ti iso kepengen suang hamin i pohombuson ku.
2: Kasayimbaan bos kadazan manak diazu kepengen.

Pason keadaan kemudian sudah tak kisah dan terpegang akan terbinai mualis mega di naik di tinu di mata dagai id kesembahan bos kerazan sababi FM hansana fakas omotonong kina kemudian sudah temu guvang timpu keadaan di ti siono.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar?
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Syaros ko tahniah ta RTM kerana tawapu ni nur tiuron antara telumpu penyiar audio di Kidal Faling ala peringkat langa. Mudah-mudahan pengiktirapan ko pembentukan bersejarah akan jadi penunuh semangat ta warga RTM pelajar pasang berusaha di mempesur RTM sebagai tumbuh badan penyiaran tegelo menurutan ko jadi pilihan bobo le seluruh rakyat Melatu. RTM tetap taatai ngabut semberan-semberan pan.
1: Tahniah RTM ni iktiraf antara telumpu penyiar paling alap dunia. Atag transformasi digital kolek mengambiri mengkot cabaran semasa. Narusan transformasi digital berselajuran di kojo nendak nang luar semata-mata. Kejayaan tu pan muan bukti RTM betiu lebih maju dan sudut pemetekuan pabaran mengkot platform digital sebagai teras bobo. Betiu RTM boleh nendak mengkot lebih sanang kot lingau narusan terong jari. Masyarakat mengkolek pabaran anu tepat ko bana. Semoga RTM selajur cemerlang. Nang aku Nora Mahalik.
2: Tahniah tak pelotan RTM reposok diom telumpu senarai penyiar audio digital paling alap tak junyah.

0: Assalamualaikum Dinakan Kosmiman, yang nabar. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan, salam turun minggu. Kataku DJ Fatin, setemu lagi kita di mungkin kemab tu tak siaran sama alat mana tahun 4 bangi bulan Mei 2026. Tak lau ahad. Jadi dokan biasa kita kan bersama ke jam telung abut no jam 6 kemuap. Jadi dokan biasa pandirak dinakan kita on segmen bobo pabaran kok pandai agan tak jam telu. Kita on segmen ngarip-ngarip jam 4 kemuap, kok pan posok tak jam 5 kemuap kita akan mengkali ya barabar yang melat. Lepas kita kan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi terima kasih ke untuk semua dinakan yang boy nutan kami berseran setiap minggu-minggu jatungan dinakan. Kak pan bertiru berlangsung ni yono sempena sempangan ulang tahun RTM ke Wampu, program Wampu menu masakan etnik, program Lekat Sabah BFM sedang berlangsung dah Imago Shopping Mall lekat pukul 2 lagi lah. Kau bertiru yang berlangsung jadi dinakan sian-sian un kelpangan boleh ngendak ngogo nukung program tu, you know, iko makanan etnik Wampu jenis kekanan makanan etnik lekat etnik yang untak Sabah tu. Jadi sini aku bawa ngogo lekat tak suku kaum Bajau. Kok kita band Ding Ampap Nangka Ampap Penjaram main pais saging kok pais bersinak. Jadi sen-sen dinakan kok nyan buat bi kok kamu tu keke tu boleh nunggu nukung program Wampu menu masakan etnik elah antara ni program yang sedang berlangsung tak imago. Jadi boleh ya tu selain daripada pameran, kamu boleh ngerasa kau pengendak ada diri yang kah makanan-makanan lekat tak suku kaum etnik suku kaum lain. Kau jadi terima kasih untuk semua dinakan kau pan siya dinakan yang sedang dia pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak pelanan palap-palap tak alun-alun mudah-mudahan sama teko merumah sama teko tahatungan anunnya tuju. Okay, sebagai panduan muslimin kau muslimat pan solat fardu asar bertiru tak telu tak pukul 3 tak pukul telur-telumpuk wow minit kemua apa. Jadi ketika ledo ya neh ketika le lintas langsung kok laporan lintas langsung lekat tak DJ Azmi tak imago shopping mall.
1: Terima kasih Fatin tak konti Sabah VFM tak kumap tu aku run tak imago shopping mall sempena Wampu menu Sabahan. You know, untuk semua-semua ngeresoh makanan tradisional Sabah dekat kekuan etnik diam di kau acara yang mall makanan Wampu buat makanan etnik tak Sabah. Kam bangan dinakan yang sedang bersama makalai siaran sama tak kemuap tu boleh sama-sama tekopi tu kena kami akan sampai pukul 5 kemuap tak kemuap tu. Jadi tekokam ramai-ramai tak kemuap tu pukul 2 sini ngaput pukul 5 kemuap tu. Jadi dong leban bi peluang tu kerana kami akan bersama-sama kau bangan dinakan sampai pukul 5 kemuap. Tapi dinakan yang mungkin urun teban bersikotan tak Imago Shopping Mall boleh tekok ramai-ramai tak kemuap tu. Sempat lagi pitukam kena iko hadiah-hadiah kau penjeng bubut akan binuat untuk bangan dinakan yang teko kau pen istimewa ni kamu boleh ngerasa Wampu membuat menu ataupun makanan etnik tak Sabah lekat etnik Bajau Dusun Kadazan Murut kau pun iko lagi. Jadi dong leban bi peluang tu tekon ramai-ramai kurung-kurung kita mintu tak Imago Shopping Mall demang itu 24 Mei 2026. Jadi agakku sampai mitu jo laporanku untuk bangan dinakan yang teko bersomo mekali bersomo siaran sama kok Fatin tak kemap tu pepulik ku balik siaran tu tak DJ Fatin.
0: Kok eno antara laporan yang antara pengisian lah kata DJ Azmi yang sedang sedang bersama ke dinakan-dinakan sama ke program Wampu menu Sabahan tak Imago Shopping Mall. Jadi sian-sian main kesempatan main kelapangan sikot-sikot meko boleh ngogo Imago Shopping Mall ngendak program wampuk menu masakan. Jadi kono teh wampuk teh dinakan. Jadi sengkan ini ingin ngeresol ke makanan kata suku kaum Bugis, suku kaum Tidung, suku kaum Sungai, ya, semimon me, semimon noh, semimon ben me. Yang si ikolah boleh ndak aku si. Jadi aku tu jogo kadai mito. Jadi sen-sen lah bersekutan kapan nak un kelapangan boleh ngogo tak imago ngabut pukul 5 kumop kang. Okey, jadi berdaya kiti kok lagu kang boku lagi pabaran kakak lagi ti diam segmen bobo pabaran kok pandai ya gan kang boku lagi pabaran amaran ribut kilat kok pan uran londos so betiru kok ndak gusi dukan uran no. Jadi palap-palap dinakan, semoga daya kata, semoga sihat-sihat selalu dorong minggu tu lau ahad tu. Ko dayak-dayak atai, dayak-dayak kiti ko lagu lekata Eke Muhyiddin Tengkiri tak siaran sama Alhabana.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikuan etnik, ikon ni reso, semimon ni rod. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk lumbur Wampu. Dong leban di peluang tu untuk sama-sama nutan kami tak 24 Mei, lo ahad pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Bersorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

0: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: Weh, weh, Dendok, ikut mana tetamu gaya tau?
1: Mak, dia terhati nopan kau, si yang kahwin tu. Dendok makanan ni ikut mana kau?
0: Aik, dekit juga kanan tu. Ini, jaga badan kau.
1: Ya, dek. Boleh nambah, dek. Kau tu, untuk makanan macam kau nak memangan telung bangi.
0: Ngerhati nopan kau, aku tu darah semangan. Dengan tu, dek aku tu.
1: Hak, dek. Tapi dong sampai nak habis, ha?
0: Alah, si kau, ah. Alah, bana makanan tu tau. Mesti tukang mapi ni tu pandai bana mapi, ha?
1: Bana, dek kau. Tapi terhati kau dek pan kau tu pasal mangan.
0: Macam so, siapa aku tahu. Pian tu, ha?
1: Eh, saya berhenti ni kau mangan. Eh, dan dia makanan tu punya habis. Lain kali, belang ngeluk mak makanan ni, dia nak ngeluk eko-eko. Ni kau jauh kita tu mangan mitu tu.

Khidmas banani lau raya adalah dahha iono ngingotan perbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ko ketaatan Nabi Ismail alaihissalam ngedidik jiwa untuk ikhlas sabar ko bertakwa ta Allah subhanahu wa taala. Io pan nonom sifat solidariti sosial engko ibadah korban minggo daging niagihan ta gulungan fakir miskin untuk gaing reso kedayagan bersomo. Salam adalah dahha lekat RTM teman setia Anda.

0: Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: tenombol kemon su bilik nta waruang skiro nenya penake. Tenombol skemon Swiss electric ko elektronik amunya penake. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga indo nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penake. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo hendakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan geom mesin. Beluang kuki ai sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa kipat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta Minggu Minggu jo. Engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my Engkopan aplikasi RTM Klik.
2: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkalai nomor saluran radio RTM, tak migo jo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Terima kasih dinakan kakak lagi. Mekal siaran sama anak-anak kakak lagi. Nutan kami bersiaran dekat jam telu. Enggak boleh bertiru. Jam 4 kemop nak tu dinakan ke. Jam kedua. Dan terasa. Jadi mudah-mudahan siaran mekal bertiru. Semua pun kali bertiru. Benar-benar kesihatan kedagangan atai. Kesenangan atai. Kok. Jadi betul kok amaran ribut kilat orang londo. Bertiru tak. Dan bila sabak. You know tak. Pedalaman akan kuala penyuk. Bofat kok. Pantai Demilak Tambunan Pantai Barat Demilak Pantai Barat Kau Pantai Tawau Sandakan Tak Sandakan Ya no tak tongot telupit Kau Pan Beluran Kau Pan Tak Kudat. Jadi amaran tu Peneluar Bertiru Tak 24 Bagi Buan Mei 2026 Pukul 2:05 Minit Kemuap Ngabut 5 Kemuap Bertiru. Jadi ngendak dia akan bila ngendak laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pebaran semasa ke semasa. Jadi eno antara pebaran ni yang boleh dong nak kita ngogo tungan-tungan berisiko jaga keselamatan kok. Jadi yang pun terima kasih dinakan boleh mengkali kami tu RTM klik kamu nyaun niat kulit kale. Niat kulit kale ter review. Boleh mengkali kami tu RTM klik. Berarti dia nyan live TikTok tak konti ya. Sebab telefon ni we know ngoko imago. Jadi sempat lagi tu dinakan sian-sian sikot-sikot bersekuatan kawasan KK tu boleh ngoko imago shopping mall untuk nukung program wampu menu masakan program dekat Sabah FM sempena sampangan ulang tahun RTM ke wampu wampu jenis masakan kata etnik tak diam sabar. Jadi dong kelipat bi kok kakak lagi boleh lagi ngabut pukul 5 kau mau bertiru. Boleh lagi tu dinakan ngerasa-ngerasa ngendak-ngendak kok ada diri pian karo gulayan si pinasakan gulayan lagi si ekola kok jadi boleh ngendak boleh ngogo. Beli ngogo imak shopping mall bertiru. Jadi yang nyan pandai nakan kau terima kasih nang nangka ampap paham bana-bana dinakan. Okey jadi tak segmen kedua tu pukul 4 kemop tu kau boleh kita bentuk salam kau kita tu sikot no kau raya Aidiladha jadi Zain ingin bentuk salam boleh telefon kami boleh pun mebiak salam tak chat ada kan dinakan tika muna tu awal bana ya salam akam di bana ni muna kapang bentuk salam kau ko ucapan selamat laura ya Aidiladha bok-bok tau ka tak bok-bok tu tak kau no di Adam Sumi Komo Mike Tyson Bapak Rainbow Mama Suraya Yang Ilam Mia Bunga-bungan Mama Rusdi Mama Awing Kok pan tak sese Yang ngerati Yang ngerati tak aku Maku lagu takdir Kasih tidak Dang Ratna Terima kasih dia Bapak Moso Salam Kamu nak apa? Nda jumpa live TikTok dek barat ni. Dengar tak video. Kok. Ya ne telefon ne bino ngogo imago. Jadi dinakan boleh ngendak sebab BFM live. Yen

yang sedang terjadi imago betiru boleh ngendak TikTok Sabah BFM kami pandai cuma betiru you outstation nyawan diam ganti dinakan jadi dinakan boleh ngechat kami pihak salang Aidiladha ko betiru you know Pitu Zulhijjah 1447 Hijrah Lau Ahad 24 Bangibuan Mei 2026 Lau Ahad. Jadi lau rebah kah? Lau rebah kah? Lau kajap lau rebah teh ah. Kita akan nampang hari raya Aidiladha. Ko. Alhamdulillah kurban. Jadi mudah-mudahan pan semimon amal ibadat ti ko ternerima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini unno kali dinakan ti yen tu yen muat haji. Jadi mudah-mudahan gai yen ne nerima gai muat haji yang mabrur ternerima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinakan boleh membiak salam. Nah, lau reba kita raya adik barang-barang ko. Lau reba alhamdulillah. Ko amun lau raya Aidiladha tu yang biasa ni buat ti amun kami kurban ngogo masjid ko es biasa ni lah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sihat-sihat ko. Penetio tapi perkara yang alap ko. Amun penisiko tapi perkara yang alap. Amin amin. Sian-sian yang pelanan adinakan palap-palap mengkerita cuti do ko. Cuti palap-palap tinakan dong kam serabut-rebuta. Alun-alun mau kerita palap-palap. Adinakan bayar kita lambat yang penting kita selamat. Jadi sambil aku ngagat nyaun gitu talian posok kali lain betiru ni ada ngai okey nyang ini tapi kita berdayak dolah kok lagu leleng kapan rubi daling daling kapan lagu umi aida masrun janji palsu nu tasiran sama ala bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Amalan timakan seimbang, not piramid makanan anu be benaran lek Kementerian Kesihatan Malaysia. Ngendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu ngendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan kita. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan kita, kok akan ngurangan buat badan kita. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebentar 20 minit.
1: Tipikal Pulau Sebatik Diung Daerah Tawau Sebanani sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh buat kampung.

Musim buran, sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas, antawa kerungayan nyawa. Sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobo ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pom kayu. Sekironi tekalebi soro guntur, diam timpu telumpuk sat, minggo saya kilate tekitobi, itu bermakna kam sikot bana engkau teruak panahan kilat. Likas, memia tungan pesindung anu selamat, kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi tekalebi. Petio lekat tak pendawan, kok pan beluang. Engkau ngelagan ngentan serantaan elektrik, kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo, ngelagan lekat jadi mangso, tua sambar kilat.

Khidmas banani lau raya adalah raha iono ngingotan warbana Nabi Ibrahim alaihissalam ko ketaatan Nabi Ismail alaihissalam ngedidik jiwa untuk ikhlas sabar ko bertakwa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Iopan nonom sifat solidariti sosial engko ibadah korban minggo daging niagihan tak gulungan fakir miskin untuk gaing reso kedayagan bersomo. Salam adalah raha lekat RTM teman setia Anda.

0: Diana Barnu ala Bana.
1: Itu dia pandai.
2: Diana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
3: Minggu kau tu.
4: Nah.
1: Nah.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Link tuturan sama.
5: Minggu kau.
8: Ala Bana.
5: Dela dendo.
9: Dinakan. Bana.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

Tajuk-tajuk abar kemuaptu, KPDN ngerangka Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026 ngabut 2030. Kawalan Sepudan Lat Selajur Penetagap, Nobon Aktiviti Penyeludupan. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani, bersama aku Fat.

0: Dalam negeri, Kosara Hidup KPDN sedang nangun mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif Talatu. Nang Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026 ngabut 2040. Menteri KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali Marak engro antara agenda mutagap ekonomi engko asas inovasi ko harta intelek engko pan melaga pasaran produk tempatan nelajuran penjenamaan strategik.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Datuk Armizan termuan lek pengabar tak jelajah harta intelek tak ladang Sabah Tim Ranau. Beliau marak pelan terbihak muan pengendan lebih tak nangun ekosistem harta intelek anu sedang buak. Terpesok nama taungan petunjuk geografi bau untuk produk bergo langa endakan pertanian tanah langa rumpai de laut pan kraftangan tempatan. Diom perarian tebiak Datuk Armizan Marak seta April tahun tu, Malaysia yang rekod siko datus terlumpu GI berdaftar engkau terlumpu dikau nang Sabah. Entah ngejadian latu antara penabang bok-bok tak portfolio GI lat.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini, ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal-usul geografi produk tersebut yang sebenarnya bukan mudah, bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
0: Datuk Armizan marak, antara produk tempatan anu kulek muat identiti pasaran kendiri nelajuran pengiktirafan terpus kuno Sabah ti, kopi, tenom, tawau koko, kok batik Sabah. Ngulas selan program jelajah harta intelek, beliau nifat inisiatif bahwa sebagai sedembuak pensikutan proaktif, dia matongan kok mentaga potensi produk tempatan. Dia menobohan aktiviti penyeludupan kok jenayah terancang dan makai lanspodan untuk mau posok ban larang selajar peniko. Ketua Polis Lat, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail Marak, dia matongan keselamatan kok kedaulatan Lat selajuran peneloro. Beliau marak, kejayaan operasi sedembuak puk keselamatan anu mau tarampasan dada paling oyo tak sabak, Kota Kinabalu kok sempurna bau-bau tu ngebuktian komitmen puk pendaras kuasa nobohan aktiviti penyeludupan anu makai lan sopodan lat.
2: Nayah yang kita sedang tinjau ini adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid marak begitu tak masa pertemuan lek pengabar selan program jelajah Wira Madani peringkat ibu pejabat polis kontingen Sabah tak keningau. Diom perarian anu somo, beliau puas atai engkau kerja-kerja pemuatan IPD nambawan anu ngedau jadual asal dompu nembangi. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata demikian ketika ditemuan perintah alat selajur komited meloro ko ngemertabat warisan budaya dangai-dangai etnik. Nelajuran pemelanan pelan pemetaan budaya etnik Sabah 2026 ngabut 2030. Inisiatif strategi ke engko tujuan ngendokumentasi sejarah adat tersam engko seni bina ngonggo etnik sendiri muka peluang ekonomi bau lekat sektor pelancongan kebudayaan. Pekerai benara lek ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur diom aripan ni selan maidan sempangan Pesta Kematan Persatuan Pribumi Sabah Peringkat Latak Telipuk. Teks aripan ini bernosol oleh adun dilantik Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji Jin Negas pelanai bukti pengiktirafan perintah terhadap peranan Persatuan Budaya kok Badan Enggai Perintah NGO dia mentagap identiti Banjomo Pribumi Ndo Astut Engkau Perubahan Zaman.
3: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Siko rumput telu kau sapi pernah teko tarung rumput telu masjid kok surau tepenek ta parlimen Kimanis untuk pemulahanan ibadah korban selan Aidil Adha kang. Tabangan de jumlah RM142,700 yang ruang inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR agensi-agensi tadi Kementerian Pembangunan Usahawan kok Koperasi Kuskop. Timbalan Menteri ini Datuk Muhammad Alamin Mara, program yang enggai jong ngurangan beban pengurusan masjid tapi pan malap hubungan antara agensi perintah engkau ban jomo tempat.
1: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka, maka dengan itu akan memudahkan lagi. Mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program CSR-CSR yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Datuk Muhammad Anupan, ahli Parlimen Kimanis, termohon oleh pengabar bahawa jenempurnaan maidan pemetukuan sapi korban tak papar. Tak tenom seekor rumput siam kau sapi korban yang agi tak dangai dengan masjid surau engkau pusat tahfiz takdun melala peselan sempangan lau raya Aidil Adha tahun tu. Pemetukan tabangannya senempurnan le adun melalap Datu Jamawi Jafar. Beliau marak tabangannya ngeru usah berselajuran yang menabang banjomo Islam melan ibadah korban. Sendiri merot hubungan silaturahim yang pu khusus ni dia menabangan pu asnaf.
2: Kita mengharapkan ianya dapat mengimarahkan lagi sambutan Aidil Adha kita pada tahun ini dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Datuk Jamawi Jaafar. Jambatan Timpongoh Bambangon tak penapang bergo 10.6 juta ringgit betul benuka sepenuh ni untuk ban jomo setempat. Entah dia jadi pemangkin ekonomi tak tung terbihak. Pu Parlimen Pinampang Datuk Iwan Benedict Mahara projek ngempon tak Jun 2024 kulit penelupus lebih awal nang jadual asal ia no tak Julai tu. Beliau Mahara sebelum tu petemban bergantung tak lintasan aras tena anunya kulit nelan amun jo paras buat suang moyok menik. Kemudahannya betul ngebu muli aktiviti ekonomi, pelanan pelajar sekul ko urusan dembangian petemban tak bandar Leman Palap. Datu Iwan Marabge boy jong rasmian pesta kamatan zon pertanian moyok ko Dewan Terbuka Kampung Babagon Pinampang. Seiko 200 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 nang dangai-dangai sekolah menengah tak Parlimen Kelabakan senampang diam dembuak maidan apresiasi tak tawau. Puk Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi Marak maidan tahun yang gaijo sebagai peniktirafan tak pengkulian pelajar tapi pan jadi penunuk semangat untuk segar selajur nembet kecemerlangan akademik. Beliau marak pengkulian SPM untuk daerah tawau mengkituan pemenikan bojogor Red purata daerah ngerikot 4.33 amun benanding 4.37 tak tahun sebelum ni. 4 skul tak daerah yang ngerikot kelulusan sijil datus peratus mengkebiak skul menengah Islamiah Tawau, SMK Tawau, SMK Tawau 2 ko skul menengah St. Patrick. Diom perarian Anusomo, Datuk Muhammad Suryadi Nut kenop kepentingan metagap pendidikan digital khusus ni tak sekolah luar bandar dia matongan pelajarnya ketembanan dia pembelajaran abad ke dompu di kau. Sebagai penombol petukuh ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, KPDN ngerangka pelan pembangunan harta intelek Sabah 2026 ngabut 2030. Kawalan sopo dan laat selajur penetagap nobon aktiviti penyeludupan. Mungkin abar-abar dia melaat kemop tu, abar-abar tu sini senenting oleh Ramhan Nizan section, lekat section berita ehwal semasa ku hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Drasin. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
2: Siaran

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama Albana. Terima kasih. Ko sini ya neh boy nuta nak bersiaran lekat jam telu ngabut no betiru ni terus so kita tak segmen ke telu no sini kita boy mengkali abar-abar di umlat. Maka maaf aku sini nya alap lain tu ni terhati ko ini. Jadi maka maaf aku Dinakan namun ni tersambut ke talian tapi yang ini kita tak segmen mana-mana lagu. Jadi WhatsApp. Okey, sama petang DJ Mas ni lekat telipuk maku lagu Nashim untuk kakak Lipa, mama Wi, mama Mirul, mama Ju, mama Intan nang nongkok kampung nongkok Tuaran, kampung Rosnia, kampung Terayung Tuaran. Okey, sebab Asni Parida, Parida Ros Zaitul Mini kampung Sawah Tuaran, semoga cerita selalu barat ni nyontek koma ni dan nak kirim masuk. Okey, sebab tadi kau talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nah. Patin.
0: Komo.
1: Kan makin tena aku sini kan.
0: No sini kok nya teko nambut tau.
1: Maklum tau kok.
0: No te.
1: Pasal barangnya nya teduga dina kan.
0: Bana. Cuaca lagi kali ni alap ah.
1: Kali ni alap.
0: Uran ka?
1: Nya dinakan.
0: Oh, baraku si uran sebab on ramalan. Alhamdulillah. Okey, komo.
1: Bayan lu dinakan, bingliri sini dinakan.
0: Bayan?
1: Bingliri.
0: Oh, jadi?
1: Kita cuma kawin.
0: Jadi kok?
1: Tagayang, tagayang habis semua tagayangnya. Terima kasih no. Bayi ngejemput kau mau. Minggu bunda, pernah aku dinakan pun belum buat me.
0: Tagayang
1: Tagayang minggu bunda. Tembalang lagi. Simpangan. Kok penimbauan. Kau serusup no. Kau ekolah dinakan. InsyaAllah menyawun alangan. Salam pebiak, salam dinakan. Mudah-mudahan cari kesihatan di panjang umur. Mulakan rezeki, InsyaAllah menyawun alangan. Tekopan kau mau medinakan.
0: Amin.
1: Nak pilih lagu juga.
0: Lagu yang kau mau.
1: Masih yang un sayang si Guita ni kan. Mudah-mudahan si Gu kalai kau mau tu.
0: Okey.
1: Salam dinakan. Tahu mak pun dinakan.
0: Okey. Nya kau terkelapam.
1: Muka mulai palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kau mau. Terima kasih komo ko bawa ni teko nambut talian. Jadi yang lain pat maaf aku, maku maaf kami itu ko amun un tuturan yang ngam amun un kelemahan yang kekurangan lekat kami maku maaf adinakan. Jadi okey dia mesek mana-mana lagu sini komo boy maku lagu Ita ko masih un yang sayang kok ni betah lagi kita nambut ya neh nambang lau raya Aidiladha. Jadi mudah-mudahan pan kita semak maaplah kok membeli setiap lau lah kita bermak maapan kok sini saya lagi tu maku lagu sin bos aku doktor lagu oh takdir kasih ti dang ratna boleh lah kata muna kapang takdir kasih ti pelendinakan amun edio belanan palam-palam kerita kok sebab kok anang nanti cuti no kok jadi palam-palam kerita jam-jam mudah-mudahan pan kiti penatiu lekat kerup-kerup yang yang Allah palinakan. Jadi kali kiti lagu lekat tak Zaza Zamri kiti anak sama. Dan Ratna Bakri takdir kasih ti baik pun aku le kamu nak kapang Amar Madzin kisah lemti kok pan masih run sayang kau raya Ita sama-sama kita kali tak siaran sama alapana.

Hikmah sebenarnya lau raya adalah dahha iono ngingotan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ko ketaatan Nabi Ismail alaihissalam ngedidik jiwa untuk ikhlas sabar ko bertakwa ta Allah subhanahu wa taala. Iyo pan nonom sifat solidariti sosial engkau ibadah korban minggo daging niagihan tak gulungan fakir miskin untuk gaing reso kedayagan bersomo. Salam adalah dahha lekat RTM teman setia anda.

akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi mengkali siaran sama alap anak kakak lagi. Nutan kami bersiaran dekat jam telur ngambut tempat tidur. Nak terus so tak jam 5.40 minit kamu muap. Terima kasih ke kontok semua Dinakan. Maaf kami ya bertiru lain ya. Okey lah Dinakan. Jadi ni tersambut talian ko. Jadi yan pan terima kasih. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama setiap pelau. Terus ngejoko diri insan minggu jatungan Dinakan. Maaf aku amun untuk turanku yang nyang kalebi sepanjang sebetak ko bersiaran ko mak maaf aku semoga penata umur ya kata selalu kapan binuan ada rezeki berkat kapan sihat-sihat selalu Dinakan salam terus minggu semoga kita selalu dia melindungi Allah Subhanahu Wa Taala yang nyanyian buati mudah-mudahan amal ibadat diterima terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada sikut tak pukar-pukar yang alap pada tiulah kata pukar-pukar yang alap sian-sian dan pelanan palap-palap kerita palap-palap tak pelanan mudah-mudahan selamat tekom rumah selamat teko tatungan anu tuju muda ko ni betul lagi kita akan amut ya neh nampang hari raya lau raya Aidiladha jadi muka maaf aku lekata aku di jepati mitu amun un salah ko silap ko kekurangan lekata aku maku maaf aku Adinakan jadi semoga pernah umur dah kata selalu pempusan saya sama betirum badanku kamu kok dua buah lagu lengkap tak Siti Arlina Siti Arlini kok Siti Ashira menek di kau antara dua kok pan dendang perantau Piramli kok sian-sian dia pelanan mau cerita kok meling radio kali radio dendang-dendang perantau jadi semua lagi kita insyaAllah Dinakan tak seran sama alam mana. Assalamualaikum.

0: kasih kerana Muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
3: Mangsukul sabah ba mekale siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sang. Dengan hina wite makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habbalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama Palkanak Mustahaka Balahat Kuhapiti Plan Induk Tahun Balikanku Plan Induk Hutan 2045 Tahun Mau Pengurusan Hasil Talun Sabah Sistem Kawalan Diesel Taga Subsidi SKDS Ni Paluhaan 7 Jeep Maka Pickup. Pemerintah Lahat Meroman Ngahatul

0: Perintah untuk anggila-anggila ama pagtumo antara pembangunan sosioekonomi maka konservasi alam sukelibut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka, plan ina ania kan anggila-anggila kawasan neonan ekologi sensitif anu ini jaga mbal minsan angebahan pembangunan mampan. Beliau ahiling mapang rasmian Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2020 makonam. Sabah betina ini masih matatas onom bu maka tulu pahatus liputan talun lahat pasod dan labi tulu titik walu 5 juta hektar kawasan talun tinagu maka kawasan ni jaga sedih. Pemerintah lahat duisab magkainagon matatas 2.2 juta hektar kawasan selaku kawasan tigan ni jaga ako maka patotog pengurusan talun maka nganjaga kaluman maram talun. Sadi minhei Datuk Haji Ji amatua bahwa Sabah matatas top-top selaku lahat misai kabon ninda min data inventory gas talun gas lumak gadung laporan AKWHO. Katutupan ina ini sokong maka luhaan kawasan taga talun anu wahia bahala mareum pemaujuran kabon ma negara iti. Beliau ngahaka cara hek pengurusan talun lawi totog magbeak maka komuniti dapat lahat tuhud dusap maka tabang masongan ke tanaman sosioekonomi rakyat. Bin projek penganjagahan talun pemahilalaan talun kawasan taguan bohek maka pembangunan hasil anu pendapatan penean butna kelulut maka buai. Mario RMK Sangpu maka tulus Sabah maka talima peruntukan pitumpu titik walu juta ringgit ma projek perhutanan. Sedimin hei, datus duampu maka 6.36 juta ringgit min neonan tabung ecological fiscal transfer tahun min tahun 2020 maka siam untuk projek neonan konservasi biodiversity. Talun geka sekaral khazana biodiversity negara gompain menjari poon penghasilan ekonomi mustahak lagi-lagi na tujuan masyarakat luasan bandar min hasil talun peluang paghinangan maka pemasialan taga asas min alam sekelibut. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Datuk Sri Atur Joseph Kurup Ngahaka ako maka kila-kila khazana taga hargaan taga lilai anatas tapahilala Kementerian Sumber Asli maka Kelestarian Alam malanjal program neonan penanaman poon amuat tema hutan dan ekonomi. Ina ani maka pandaan keinagonan magbeak mareum mahilala kawasan talun maka matotog ekosistem ako maka atas kapindahan iklim pangilangila ketanaman generasi sinong. Halli ina ani paaway masampangan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan. Datuk Atur nibak pemberita waipain program ina ani nihinang ma hutan simpan sook lek.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pemerintah ngaku nangunupan mekanisme pamalan jalan pangendean subsidi diesel min sistem kawalan diesel taga subsidi SKDS. Makanai hemaluhaan kelayakan 7 jeep maka pikap ma sektor pengangkutan raya ayai ma sekelibut negara taga kuasa nagna kuat kuasa dakayu hari bulan onnom itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datu Army Zain Muhammad Ali Ngahaka katumtuman inaani ninang susulan min musyawarah jemaah menteri ma 20 hari bulan 5 palabai si. Pemerintah Ruisab akun amaluhaan manfaat subsidi diesel min SKDS 7 kendaraan jeep maka pikap inan yang bohok di padaptal atas on AA perangan. Inani tata aluk maka lulusan pagtukalan pendaftaran kendaraan 7 kum.

pani. Maroon perkala sa di Datu Army Zanamatua, pamarintah melanjal pelarasan hak katatapan Mario SKDS ma sektor pagangkutan rea ayay nagdakayo halibulan on nomilo. Inani sa laku hali ma hogpot mekanisma kawal sulia maka mata maka nagga katirisan subsidi diesel ruisab sa guna plat card. Datu Army Zan nga haka sekapa plat card akan taga kota tetap antara siam hatus lita ngabut ni 5,000 liter rambulan tataluk mahad kota ni tetapan masa kabak 20 maka tulu ginis kendaraan sektor pangangkutan rea yai. Kumpani ia taga keperluan operasi maglawi min kota ina animin jari amuhun 7 KPDN mariam talian atawa pehe ataka. Datu Army Zan Risab Mentoman Kamemon Kumpani Tawea ako abahala ma pamakaian plat card. Tindakan totos pasod na ngangkantung maka masod ni senarai list talua compound bangiay ania panalewengan subsidi. Tulung ibu mahasiswa graduan ni jangka amiak program neonan jagoh keusahawanan nasional atau jagoh. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka koperasi Datuk Muhammad Alamin ngahaka ongko niti program inaan ni maka talik-talikan amiak labi dangibu dua pemayaan pason na limampu maka pitu institusi pengajian tinggi masuk libut negara. Datuk Muhammad Nibak Media Pembangunan Rasmian Penutupan Program Jago Sri Kaonom Min Institut Keusahawanan Negara INSKEN Ma UITM Kota Kinabalu. Program Jago mua tujuan mahogpot pembangunan kalabihan keusahawanan nasional min cara neonan disiplin best entrepreneurship. Inaani muan keutamaan 7 sektor utama yaitu pertumbuhan tinggi, bernilai tinggi, maka ekonomi jingga dan ekonomi biru. Jajahan 150 min badan anak-anak balai koman kota Kinabalu amiak program neonan khatam perdana sampuk makasiam sampuk maka 440 maka pitu hijrah 2020 maka namasihi. Program khatam dihinang hek Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins magtabang maka Majlis Ugama Islam Sabah Muiz Perbadanan Baitul Mal Kementerian Kesehatan Ruisab Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia anu nihinang Mamaskid Negeri. Mairan peresmian sinampulnaan pembantu mantiri 7 ketua mantiri Datu Isnin Aliasni. Hina budibak pembarita Datu Isnin ngahaka program ina ani maka tabang melampungan susah keuangan onggo amma anak-anak hingga makabea mariam banan asnap maka mualaf. Pamupus habal bina sampai pabalik habal mustahak sih.

Plan Induk Hutan 24 tahun berpengurusan Nihatul Hasil Talun Sabah. Sistem kawalan diesel tangga subsidi SKDS diperluhaan 7 jeep maka pickup. Perdana Balahat KUAPITIB ada sediahan menseksen berita ehwal semasa terjemah Nawihin Angku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Magatubang makamasala bekalan global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakam magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM.
2: Siaran
1: hiling sama. Mbal nasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi di barat sana dan akan mai-mai rupain ke maka kali saya link sama. Alhamdulillah insyaAllah mudah-mudahan rupain mbalnya ayah maka tanak nikah nihawaan niliusan min ayahiru bahana ya ke ari ketawah ya so enak gak isarahkan tadi tunjuk bayi-bayi ayah rupain matakkan di kita jadi mustahak naik pengsukulan tah maka talima tah iya na maka di kita jadi alhamdulillah lah jiki talawi ti murah-murahan maglabi-labi lagi masa-masa sinong murah-murahan ayah rupain penghajatan tapi insyaallah akan magtumuru yuki maka ayah anu ni pagajatan murah-murahan jadi sebelum ayah rupain tahniah di mana sehek maram program walumpu ginisan kinakan sabahan nanuni hinang ma shopping mall kohap si min awai subuh ika kohapan alhamdulillah sampai bitinaan masih lagi ahe kamahe murah-murah dupain ai ginis kinakan ni sediahan ni jamu di ka amin sidi si amia asa maka itu amun asanu pabidda-bidda maka am sobat tinggal ni bilahi ataupun hajat kami amuanika am hinanginan alhamdulillah jadi tahniah ni pengurus Sabah BFM penerbit untuk program in sini si kami mun nak sai maka biak magsarang sukul min kami

0: Yeah!
1: Keselamatan bantalan gekahal patanggung mapaha wira keselamatan tam kitam salakura ayat risap minjari mata maka talinga sigap. Nilapulan ay kahinang maka hauhawan marilautan Sabah 7 eskom maumbul talipaun 08 8 3 8 atawa min whatsapp maumbul 08 8 3 8 0 7 atawa Maritim Malaysia MERS SIAM. Unungan tam Eskom maka Maritim Malaysia tatasan tam kadaulatan negara.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapan magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantap. Mbalu kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
3: Bangkaam iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agdui kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertumbuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patui kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan. Angamu kam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat. Angalapur kam ni pulis agtu yang ngamu Perintah Perlindungan Sementara min pulis ya sekot ni patandaan bi. Angamu kam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbal kam pinasagaran karangandanganan masiania alasahan kaam.
4: Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.

Magsuko sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sang. Alhamdulillah, selamat na bu. Ano na yung sulat? Oh, Pardo Maghrib ni Barang Sanro Rakan Dabila Pantai Barat. Jadi bang yaya kam ngagad posod waktu isya. Kuhap tulis pitu empat po makasaminit untuk ma Dabila Pantai Barat. Pati na rewan ada sogondom tulumpuk maka lima. Tulumpuk maka onom na alhamdulillah. Jadi alhamdulillah cuaca ndak tabang amayak ma itu Jabatan Meteorologi. Ahap na pa insyaallah sa ay na bahana risab sago niya kala na marakarang ay kosaan mag hunus lete ina ni ni rusab marambila kuhap ulan so alhamdulillah sa rusab sakit dangay eh so ni rusab ka antara dakarangay daerah na rusab runok riki rakiit yuki so insyaallah mudah-mudahan aina anim balusab maka tandaan itu bahana hayam balusab niat musibah na mabaran sagar urang kanta sebab mustahak nai mangini perintahan palalin ni tangan pengalalinan sementara nah beak ta sohoan pemerintah so pinaan dusab untuk ngilang-ngilang keselamatan tabi kamemon wa sagana tulumpuk maka pitu insyaallah palibuas kula birahulu ongka iti boho kita makale pandapat banan segala rakan ta maka kira ina ani bangania min kam sai kam maka bea insini si anganda makanda kohap si min abai kohap min lisag dua ngabut ni lisag lima masih aheka ginisan kinakan ni sediahan mahe siway nuingga bay peresmian nalisag dua si he mantri pertanian perindustrian dan makanan Datu Jemawi Japar alhamdulillah penalimaan ahap min siga libuas ong ka iti buah kunika am pandapat dangan bay makabeak min program in sini si

0: Volvi a Makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mag semua Makale.
1: Sabah
0: BFM.
1: Siaran
0: healing sama
1: Mbak Nasa. Benaluan baru sak tapi nak bisa ba VFM siaran healing sama Lisa ke nompat bu mah karua jadi sempat tinggal bae ka ko sini si ani antara dangan ma amia ma program Sabah VFM sini si walumpu labot kinakan nurisab ni hinang untuk nampang sampangan cukup tahun RTM Kuala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tu mahai batang milasan bilahi merekamkan setinggi-tinggi ucapan mengsyukur ni pihak RTM terutama na DJ Julia karena melibatkan aku ma program bahau-bahau sini lancarkan kuhap si yaitu program 80 menu resepi warisan rasa kita, warisan kita. Jadi sepanjang perjalanan program si tasaku sangat memuaskan lah. Maka lasik atai. Jadi bang bay ini bang pendapatku kan hap ni teruskan setiap tahun lah ni hinang betehele untuk membudayakan menu-menu tah bangsa ta suku kaum negeri Sabah itu. Ya. Keena. Ucapan minaku magsukul aku toongan makalasigan sini ni hinang si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah saya rakan panalimaan badan mendusi yang magtakahan dusa bin sini si kohab si pabidda-bidda alhamdulillah makasa siga kinakan para suma makan dak siga makabak siga kinakan anu halambai pernah tanda siga tegolu mul siga kono halambai pernah tanda siga naai lagi makasa jari heena antara kita itu kira aku amua pun mahibatin sini si amua ngawakilan Rambila Pantai Timur ataupun suku ta jadi bawah kami ni pandaan mahesi sagol buntal lato agal-agal agang ni kan maka agang maka tompe jadi alhamdulillah sadi mendeh rusab min suku mania ma par itu pawea in sini si ginis ginis ania namurut ania kadayan ania Brunei ania ai lagi baju udah bilap itu sebenarnya halam bay nia yuk siga ni hinang acara ina ni untuk RTM lah ina ni yang boho panagnaan ataupun boho minta dahan iti tanda siga RTM ang hinang jadi ini rusab in sini si ngalin di rusab bilahi kono siga ang hinang rusab hinang butinaan ni untuk persatuan siga jadi alhamdulillah murah-urahan hinang mahapinan ania kelebihan nahe maka ania maka koran kami sarang ahe rusab pagsukulan he kami ni kaam hingga kampatawang banan anak dia kinakan in sini si lagi-lagi na pagambaliak tabang min kaam mbalu sabni anu na kalalan wan na kalan kala sigan na kalan sa na hinang in sini si jadi sarang ahia pagsukulan kami ni kaam kami mon hingga anak diahan ginis ginis lawat kinakan in sini si

0: Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sanakan wa ada sa genom 40 makasih minit ko hab sarang ahya pinagsukulan hek kami min Sabah VFM siaran Hiling Sam itu tentu na ingga baran sanakan pa abay makale ingga baran sanakan menek rusab frekuensi Sabah VFM maka makale min media-media sosial kami. Jadi lagi-lagi nah paling mustahak ahya pagsarang sukulan ko ni baran sanakan maka tabang ame ama panadiahan labot kinakan magsambat tak maka program kami sini si walumpu lawat kinakan sabahan magsambat tak maka sambangan sukup tahun RTM ko walumpu ni sadiahan lawat empat ay walumpu ginis lawatan minda karangay ginis suku kau manunia malahat tas sabah itu ani harus sabah hiling ang miha ingga suku dekayu iti suku iti imbalania nah sebenarnya target kami hal ongkon walumpu lawat kinakan jadi ingga-ingga na maka saut nabang anad dia ginisan kinakan ngabut ni walumpu ginis heena talima kami. Jadi alhamdulillah penalimaan sigam maka aking toongan jadi merurahan insyaallah ay mahap nahe akan nga tam manapaat mamasa-masa sino insyaallah. Jadi sarang ahe pagsukulan ko min kaam sarakan anwira pain paaway makale mbal magsumo sampai minumian. Jadi insyaallah Allah bahan ku dua ongkak mapamupus itu pemalasik kaam joget bujang suwul si Arung Dayana magsambang suara maka dan bisa maka pamupus bujang sarang-sarang silok insyaallah manusul alakan kita nampang hila Idul Adha bainani ketahuan minggu sinong ilo jadi hingga kam megara molek suti meraih patulakna kamaya-kamaya kam insyaallah merumrahan selamat ataka jadi mengemang itu amya magbaan-baan mahinang kurban murahan hinang lansal langganan insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taha umul akan magbak lagi.

jam ka tulu noyora pamagunan takau gite noyo Sabah VFM kesaluran naragurumurut pasi sinaganan takau monsoy.

kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenya tanau-tanau rupagun ondo rayusku pasukuan I Dexter Rasidi pagulu gitenya tanau-tanau matang rupagun KPDN mangatang raralan kasingkatan harta intelek Sabah 2026 onom 2030 kandoi pantamungan sora balitan rupamagunan Rayus kai kangon kosan manalinga pura bal rupa pasinakan. Kementerian Pantalanan Araralom Pagun Am Kosara Hidup KPDN Mayara Perbadanan Harta Intelek Malaysia MAIPO tatanga manirong raralan matimpok rabal rupan tamungan ra ampos ondo ginuang ru ulun kapuam harta intelek ondo monsoi am matanda tojora pagunti. Maya raralan kesingkatan harta intelek Sabah 2026 onom 2030. Menteri Mayo KPDN Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu yo kesunarabokon poyo bal mangikang ra ekonomi mimpun rakinon soyo am harta intelek am nayuk mampalangka ra bal rupan talanan rakuk

0: potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
1: Dato' Armizan Tinum Rumampatano mai raina tangan jelajah harta intelek ra Umo Sabati Ranau. Ia mendagu ralan matimpok regineo mampasi gulu manirong rabaluru harta intelek ondo labi masih simpung. Jadi ona kasimpung mangimansa tojo ra petunjuk geografi nakabagu tayar ruku kuliamos maka ampos mauli kosun ra pagu tanaman tanah masawat sakot rat am kukuliamos binatu galama. Ralalom bal ondo naganda Dato' Armizan napabala saboi rasila kaapat bilor ragitio Malaysia nampabatik suang matus talungapor GI nakabatik rio talungapor amsa intoraginio intorasaba. Gitu malingon nampasau kera pagunti kosona rabokon poyo pagun onda mengindangan tojo rapport folio GI pamagunan.
0: Petunjuk geografi ataupun GI ini ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal-usul geografi produk tersebut yang sebenarnya bukan mudah. Bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
1: Dato' Armizan mendagu bokon kukuliamos galama ono nakasulut nanirong rakinon soyor baluru pantalanan galama tojo mayara pangyawan noraginya nakasimpung sabati kupi tenom tawau koka ambatik sabah. Demi membalos saguli raina tangan jelajah harta intelek iyo namaguang raralan nakabagu raginya koson rarondo ralan maturasik tojo koson mangimansa am mangikang rakinon soyo rukukuliamos galama. Gogot manalingapu rabal rupa pasinakan ambal kalatan raina tang tojo undok manapakuan rabayan sorabalitan kosan magibit sumubol rakukuliamos ininggalaran Rayus Painduon. Dikanai mayo polis pemagunan Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail Mindagu. Ia kosan mengaru rabal rupangampinan amne kedalautan rupamagunan Rayus Matamungan. Ia mindagu kasulutan rukandoi ramasi simpung rutim pengampinan ono nagibit ra kasulutan ra nampa gawan radada ondo mayo tojo ra tawau Kota Kinabalu am sempurna raba baguti mampakito ra gogot tojo rutayar maka kuasa ralalom manalingapu tojo rabal rupa pasinakan ondo manapakuan rabayan suara balitan rupamagunan.
2: Nah, yang kita sedang tinjau ini adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Napabala Baloh Ragitio Patinum Rumampatano bulintok ruina tangan jelajah Wira Madani tayar pusor upis polis tim Sabah Rakeningau. Arada lombal ono naganda ionan sukan tojo rangangai kandoi pambalan ra IPD nabawan ono nani gulu ra oro ondo inaruan pun tojo boy dongoporam sa ngoro. Parinta pagun rayus gumogo tojo mantamung amampain sawat ra tungkus kaulayan runan salinut tayar rubulu ra pagunti. Jika mayara papaugaran araralan pemataan budaya etnik Sabah 2000 dongoporam onom 2000 talungopor. Ralan matimpok tojo raginio maka kuayan mampasimpung rabal rututunungon matang adat kapuam kaulayan amniayuk babal ondo binatikan rupagonong tayar rubulu suai manak rakeluagan ra ekonomi nakabagu mayara tayar panambuluyan kaulayan. Bala regitio pinabala rutingganai menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor ralalom bilino bulintok rusasai pengentakan bunsag kamatan pasisimpungan pribumi Sabah tayar pagun ratelipuk. Teks uru ragunali pinasukuru adun dilantik Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji Jina Paruang ralan matimpok reginio kosona rata tandu rapangiawan ruparinta pasal rakandai matang rupasisimpungan.

0: Hubungan Kaulayan Aminan Salaka Parinta NGO Aradalo Mangikang Rakinon Soyo Pun Kapuam Identity Ru Mamagun Palakati Kusun Mangarura Iyo Rayus Maganda Rabal Ondo Nakabagu Ambal Ondo Mokondo Raginoti.
1: Tanaw-tanaw ragitio, pinasalula intora Saba BFM, kasalulan Ragurumurut.
0: Suang dongoporam talu ngainan sapi, pinatakra dongoporam talu masjid am surau, ondo napili sora liliut uru parlimen Kimanis, kosan papaugaran ra ibadah korban bulintak ro Aidil Adha Ramatongti. Indangan suang matus apat ngeporam 2,300 ngaringgit raginya, kosan raralan matimpok, rakandai matang sosial koprat CSR, ngangai kaupisan kapuam agansi raganaro kementerian, kasingkatan mengindapu am koperasi kuskop. Kumaro Menteri No, Datu Muhammad Alamin Mindagu, inatangan raginya salah kayuk mampak kamaman rakapaganan ratayar ruka tingganayan ru masjid, kanyayuk mangikang rapabukatan monsoy, lolot rukau pisan ru parinta amra mamagun galama.
2: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka, maka dengan itu akan memudahkan lagi. Mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program CSR-CSR yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Datuk Muhammad Ononayuk Ali Parlimen Kemanis Tinum Rumampatano nalupus nampatalim pun rasa say nampatakan rasa pi korban rapapar. Ra tenom suang dongoporam siam ngainan sapi korban pinatak rakukula masjid surau amnayuk pusor tafis sora liliut dun melalap bulintok rupanyantakan hari raya Aidil Adha bilor ragitio. Nampatakan raindangan raginya pinatalimpun ru adun melalap Datu Jamawi Jafar. Yomindagu indangan ragitio koson ragogot matirayus koson mangindangan ramamagun ru Islam mampagura ibadah korban suai mengikang rapabukatan monsoy raralom community mulupoyo kosan mengindangan ratayar ru asnaf.
3: Kita mengharapkan ianya dapat mengimarahkan lagi sambutan Aidiladha kita pada tahun ini dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Datu Jamawi Jafar. Pupusti saguluyoko poyo tano-tano matang rupagun. KPDN mangatang raralan kasingkatan harta intelek Sabah 2,000 dongoporam onom 2,000 talungopor. Kandoi pantamungan sora balitan rupamagunan rayus kaikangon kosan menalingapu rabal rupapasinakan. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Ramhanizam Jahamin intersection tano ehwal semasa ampinaralin ri Dainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondom.

kan sayan araranda morau ka tulu raka donga param 5 hari bulan sio ka raka donga param 4 hari bulan sila karimo donga ribu donga param onom paring kondangan mangining rasaba VFM ka salulan aragumurut pasindang lanta kau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam sa ngaminit ara rondom. Boy rongan jam ti mekondo kukulai na tangan pasalulan. Malupus Azan Isyak mekondo itakawi na tangan rimbai-rimbai naka bagu ondo iningon takau jam ka balu ramaguno. Kesalulan aragumurut ti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilo na rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa am nayuk mabuli kau mayaramun ra RTM klik arayos na mengining takapio rondo rimbain tori Steven Jimin kalau sama impain iningon takau.

0: kapio, tapi babal, buli, puno into rakinabalo, ruli-ruli anginduol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raliwin kukula undang-undang pinalair mayrakes ondo nasaw krasikulan, intok angkaraja am intok lunaswangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
1: Gitu mungkin orang dapat pembelaan ia gini bal rugaun orang rasu suap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia bal rugaun takau reginati kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amokondo rasa mawas timpalak amniayuk ganit rakukula intok intor rasu suap ti suka suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau amun bal rugaun rondom raiti. Semugut nyakramet Malaysia rondom raiti mekondo rasa mawas timpalak amniayuk ganit sora titiko pamagunan takau gitu nakasimpung nyakrap Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, yono sora Asak, Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan am Keningau, igi Kalasan, Papar, Pinampang, am Kota Kinabalu, am Sandakan, Telupit, am Sandakan, am Niak Labuan. Bal ragitio sukura jam kasiam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabulima pandayan, mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, am Niak aplikasi My Cuaca. Rasna gitu mungkin dapat bilin orang-orang takau dan dengan cara bilin ilau jura TikTok live mai kesenin dari 80 mangki. Hai DJ kan saya nara rondom kan saya nara rondom kan saya mengapu mengantak orang napangan nanantaf kapon kini nak bilin dari 80 mangki paling kewenangan kan saya nara rondom am kau nanya kerangan takau I pakar aircon am webering. Kan saya ada rondom kena paling kurangan pakar ekon and wavering. Kan saya ada rondom gak mau kau panah mohon soin-sok regiono. Bukan apa yang tak kau baitin bangkang intara kota belut. Belino kan saya ada rondom paling kurangan baitin bangkang kan saya ada rondom. Mengining tak kau rondom rimbai intari onong ami amansian. Ini ngontak kau.

Hak cipta Yohino Tohom sandiri tindakan nu undang-undang rarondo-rondo timbu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.

Lalu balma tangkaran pat ita kausor ra alun-alun, tali pinggang klede kalolulianin, lalaing paturungon ra kursi keselamatan, mantupi ra helmet tandan igotno, lilianin poyo telepon bimbit. Pai seli libok rukarita ondo inaru noyo. Kalau mitut kagak rakarita sor ra pinaguluan, pakwanon lintasan pejalan kaki pat sumindau. Ila lain mampaugar sumakerano malungan, ralan pana malungan ita kau mabulih mangulau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Gititanaw Balro Gaon Nakabago Balro Gaon Rondom Raiti Sumugut Niat Sumugut Ru Met Malaysia Rondom Raiti Mukondo Rasa Mawas Timpalak Amneyuk Ganit Sora Titik Pamagunan Takau Gitin Nakasimpung Niat Perak Kelantan Pahang Selangor Negeri Sembilan Johor Sarawak Amneyak Sora Pagun Takau Sabah Yono Sora Asak Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Igi Kelasan, Papar, Amniak, Labuan. Bal ragitio suku rajam ka mopor rondom raraiti. Igon apa yo, bal rugaun nakabagu rondom raiti. Sumugut urumet Malaysia, rondom raiti mokondo rasa mawas timpalak amniayuk ganit. Sora titiko pamagunan takau, gitin kasimpung niak Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak, Amniak Sora Pagun Takau, Sabah, Yono Sora Asak, Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Amnabawan, Igi Kelasan, Papar, Amniak Labuan. Balar gitu suku rajam ka mopor rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, Amniak aplikasi My Cuaca. Harus nak kita mungkin apa beli ni orang orang takau, dan dengan orang beli ni lo Giura TikTok Live Mic. Kesan ini Robert Berto kan sayan arah rondom DJ paling kurangan Robert Berto kan sayan arah rondom. Gamapan aku pana monster yang sakra Giuno Robert Berto. Amu kena niak rangan takau I lai izio kan sayan arah rondom kena paling kurangan lai izio. Abilin intori ani kan sayan ara rondom DJ paring kuanangan ani kan sayan ara rondom gama ko pana maligak ayuk arai suna mengining takapyo rondo rimbain tori Jaipin Joseph Kampung Tudungin ini ngontak kau.

0: katutut kaki. Aun asal pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itaway indorangan bulis salgo.
1: Resna kita mengkondo pembelaan intor Kementerian Pangilan Malaysia, College Matrikulasi Labuan Kulimanin mengatangra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 gineraka balu am sia maribulan silaka onom 2026 oro kasa am oro karuo rajam ka tulu talunga porangaminit rasuswafti sukura jam ka talu talunga porangaminit ramai ti atangon Giura College Matrikulasi Labuan. Restum kuno pia bilin in torang rangan takau ndo dang tora bilin ilo rondo meraiti Giura WhatsApp mai kesanitari Joseph Potilu bilino kan sayan ararondom oro minggu DJ paring kunangan atan tanomin am pagaka-pagaka ondo manginin ra radio Renoti kusani Julita Margaret Inarumbay Pita i MM Suk i Rojalin Vitalis i Florita Kinajil Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inakdius i Inai Sugut Inai Sandakan i Charles Loginon i Datu Elizabeth Maurice i Joachim Kubot i Julius Pansay i Avitus John Modowit i Marius Marudin Gawis i Petrus Quintin in Toratambunan, i Inggam Satur, i Patricia Nicholas, i George Mining, i Patrick Antang, i Acoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, i Francis Bonio Silok, abilin Gama Monsen Sokakau Ngayi, ginene abilin in Tori Joseph Potilu. Paling kurangan Joseph Potilu, Gama Kopana Masalok Maligak, a Monsen Sokaragiuno. Di luar lagi ni, mungkin ni kerangan-kerangan takkan anda dengar tora bilin ni lo, kira Facebook Live mai kesenin tari Julita Margaret, kono kan sayan ararondom DJ, paling kurangan rangan-rangan rasa ba VFM Monsoy koni Julita Margaret, paling kurangan Julita Margaret. Mungkin ni kerangan takkan IP tekilan, hi DJ, hi IP tekilan, kan sayan ararondom, kan sayan mengapu. Oro napangan nanantap kapam kamatan kono paring konangan pitakilan oko pana. Rais nama ini kita kapir ronda rimain dari Nur Hayati Zulkifli, Oro Paguatan. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpo mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tuluk sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
2: Inventory Hani Peter lakasotaka kelumpayan kamatan iningon takau rainote.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iyo kan neng. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di paipan irguang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau di minga.
2: Nah kita bukan apa bilin entah orang-orangan takau. Pesan dari Sabin Kangut. Kau nak saya narandom orang minggu DJ. Paling kurangan am nyanyi rangan-rangan. Rasa bab FM pasin denganan takau monsoi. Kau nak paling kurangan DJ. Paling kurangan Sabin Kangut. Rayus mengining Ramon. Gira rasa bab FM kesalulan ragu murut pasin denganan takau monsoi. Kalau nak melilinan rangan takau di Florida Los Sombo Laurentius kan saya ararondom paling kurangan Florida kan saya ararondom DJ am rangan-rangan rasa bab FM monsoi kono paling kurangan Florida gama oko pana monsoi sakragiono. Rasna mengingin takap ya rondo rimbai dari Kalsum Joget Magi Lalampoi. Ini ngontak kau.

0: Belintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor Katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirut ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru rakyat Timugan Rupamakunan Rayus Monsoy Amalungan Intara Bal Kalatan ngarakan sendu ekonomi Rupamakunan am Bayang Rumamakun.
1: Rono Rimentari Juna Ampalus Kalo Gagayan Guang. Ini untuk kau Renote.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasna kita mukana pia bilin tarangan takau gira TikTok live mic senintari via onom duo kan sayan ararondom DJ paling kurangan via onom duo kan sayan ararondom ne perun lele waragi ne mukana pia rangan takau i lohincong ami ipolirik nangatara bilin i londo no gondo gira Facebook live mic konela kan sayan ararondom monsoi am kan sayan ararondom rangan-rangan rasa babi FM monsoi konela paling kurangan Lohincang am Ipol Irik. Kerana kerangan tak kawi Peter Gabriel gira Facebook Live mai kan saya nararo nomor ka dulu sabab VFM kasalulan ragu murut mon soi paling kurangan DJ kono paling kurangan Peter Gabriel gamai aku panam mon soi sokra giuno. Esnam kena ni akrangan-rangan takara bokon ada nangatara tangguang setega monsoi giura Facebook live mai kesenin tari Elizabeth Bet hai kono hai Elizabeth Bet kan saya nararondom am kena ni akrangan takau I Nancy Lian hai Nancy Lian kan saya nararondom intari Ipol Irik I Maria Juhan I Sabin Kangut I Giluk Gusten Justin Gatim I Philip Maling I Julita Margaret Amniak rangan takau I Melkio Mizil Andang Lo Binjang Amniak I Peter Kilan rangan-rangan takau di nengatora Steka Monsoi Gira Facebook Live Mai Man saya di lora kesalulan ragu murut rondom Ragi tiap paring kuanangan rangan-rangan Arasnam ngining takape rondo rimbai bagu intari Step Joe O Habi. Pagulu ngining takape rondo rimbai intari Azroy Ami Susi Wilson Nampiratanto. Ini ngontakau.

akapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino angivit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerebu ama paulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babal abuli talinggapon taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat na kamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

0: gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibit ra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inanda ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwitra inan apiha.
1: Replisia. Ondanyak maulikan ra bunga pakmati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ra tutu rabukon bagu mayang. Raga yonano makasuku samita, yonana sauk ra bunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong. Amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malukus limo suku tulu ngorow yo mengkalar. Ramelesia bunga replisia ti matum raku kula pagun babakono Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kera pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai. Replisia presiei am replisia tengku edlinai. Saba nampasau keraganayan aru bunga replisiati, kosen rarondo intara produk penembulian nong.

Paring kunangan nanginin ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukunin ra pompurno, jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kusun pantuleran takau rondom ragitio, mangin takapia rimbai kasa intari Troy alias Chuan Ensin, kando iwok tilain sagulio, amrimbai karuo intari Kidit Jack, pinupusan rapang kausan. Ini ngontak kau amkan sayan ararondo.

Pansiruman Rakyat Alap Asuku Amparayuson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampuson Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Unagipit Rapahan Sayan Am Pansiruman Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapansiruman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayan

0: Assalamualaikum tabi Malaysia Madani baina kinanga da kayo iti habar-habar idna kayo nan palambusan ko i Abdul Rope bin Walimin kapagulo na panga tulo da tahabar-habar. KBDN memansai palan keberuan harta intelek Sabah 2,000 gisam 2,000 Panamangan piwalitan pagun tilambusan papagirat manalab kepergatan kepegawitan telisak. Habar pempano. Kementerian Kedagangan Suang Pagun dan Belanja Masih KPDN mayag ketinanan Harta Intelek Malaysia MyIPO mamasad papaburud karalanan peningaligan harta intelek di tagana pemaulud di Sabah mayad palan keberuan Harta Intelek Sabah 2026 gisam 2034. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali ilan na pong awakan kerajaan mantak papagaris ekonomi memagunan inovasi harta intelek ang papahinggayad kadagangan hasil pinalabos na kayanan mayag kapangarangan strategik Sabah.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Dato' Armizan Minabaras Dilad kumad kepahabaran id kinantakan jelajah harta intelek id Kabun Sabati Ranau. Kadau palan dilad meneguang kumad keberuan ekosistem harta intelek dit lebih sempuro. Kampai nada hasil pemutanaman tanah takawas sakot rahat kakama tinunturo magigian na koyanan. Itaritan penegi dilad binapailoy Dato' Armizan dot gisam tulan kahapat tahun baino na kapasurat at Malaysia seginumu datus talunapad GI miyampay talunapad misa mantad dilah dat mantad i Sabah papasilih ila dat pagunditi sebagi dua kondit kauhub tagaya kumad portfolio GI pagun.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal-usul geografi produk tersebut yang sebenarnya bukan mudah, bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
0: Dato' Armizan Minabaras wakon hasil nakoyanan diti

0: Kokoh Om Batik Sabah Megamih Dit Ababayan Jelajah Harta Intelek Renai Tandau Ila Isa Ninggi Saman Wagu Sebagid Keralanan Teprakis Mentok Mengilah Om Popo Garis Keberuan Asil Nekoyanan Karaja menalabkan takan kepegawitan telisak om keraatan di Pinalan it memaguna dua wayaan piwalitan mentak megawit semuang babarang ngawi di pegaduhan di lembusan dat papagirat. Minabara siit leguan polis pagun Datu Seri Panglima Muhammad Khalid Ismail ilanapunga mentak papatantud ketilang busa gempi at ketinggaligan om kekuasaan takawas pagun. Kadau kinalantayan kerajaan tersempurut tinimungan ketinggaligan it megawit kumat pegahawan dadah bebastagaya it Tawau Kota Kinabalu am sempurna dit kawawagud pepagitan katapatan bagian kikuasa dat menalab keperagatan kepegawitan telisak dit memaguna dua wayaan it piwalitan pegun.
1: Nayah yang kita sedang tinjau ini adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah. Ya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Rinubad Kepahabaran Ida Babayan Jelajah Wirah Madani Kotab Kedua Niatan Guas Tepis Polis Kontinjen Sabah Id Keningau. Interitan penagi dilad asantab ginawa Datu Muhammad Khalid kuma di kerajaan penuridangan IPD Nabawan it nakapaguluh mantad tempoh di natantu laid duna pada misa tadau. Perintah Pagun Tumilambus Tumapot memegampi Om Popo Bantug Tungkus Kobasanan bagi sesuai tinaru mayar kepapanahan palan pemetaan kawasanan Tinaru Sabah 2026 gisem 2034 ninggi saman dilad kian telen pepesurat susuyan tadat om senih ngawi tikit-tikit Tinaru suai kad mengukap kesiwatan ekonomi mayat kegenaan ketumbuluyan kawasanan ilana pengapina boros dit bayangan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor isuang beberesen kepiandat keramaian tadat keramaian tadau keamatan kaisaan pribumi Sabah niatan pegun italipuk. Beberapa sendau pinalambus diat adun sinili Datu Abdul Kasim Razali. Datu Haji Jimina Baras palandilo tandat kekunan perintah kuman tanggungan kaisaan kawasanan tinan akan keperintahan NGO isaralom pepegirat kain tutunan tinimungan magigion pribumi mai kapitanud miampai kesimpanan timpu.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: 23 tinan sapi pinataha kuma 23 masjid om surau dit napili id kayanan Parlimen Kimanis mentek ibadah korban kepiandat Aidil Adha. Teluad keginumud atus 42,000 turunatus ringgit dila. Isa ninggi saman tonggungan sosial korporat CSR agensi Isribad Kementerian Keberuan mengindapu om koperasi Kuskop. Minabarasit kemuduan Menteri Dila Datu Muhammad Alamin ababayan dila kenapa ke papagaan tanggungan penguludan masjid ngapa pagirat nagid piramutan id pialatan agensid keperintahan miampai magigion nakoyanan.
1: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka, maka dengan itu akan memudahkan lagi mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program CSR-CSR yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Datu Muhammad Ipenagi Buru Parlimen Kimanis Rinubah Megaganu Habar Siaran Nepongah Id Kantakan Kepatahak Sapi Ngawi Dit Kemoyan Id Papar Id Tenum Dua Naupadam Siam Tinan Sapi Pinatikid Kumad Pipira Masjid Surau Om Longkod Tahpis Id Kayanan Dun Melalap Kepiandat keramaian Hari Raya Aidiladha tahun debaina kepatahakan peguapan dila pinapana.

0: Au Det Adun Melalap Datu Jamawi Jafar. Minabara sisia pegupan dila isa ninggi saman miti lembus mentak maguhup minggisem Islam dat papapanau ibadah korban. Suai ke pepagirat piramutan pisanangan itangat tinimungan magigian lalabinad mentak maguhup tinimungan asnaf.
1: Kita mengharapkan ianya dapat mengimarahkan lagi sambutan Aidiladha kita pada tahun ini, dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban, dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Datuk Jamawi Jafar. Jambatan Timpango babagun id penampang kigatang apa demenam titik walu riang ringgit baina nungkaban pempenu kumad bagigian kayanan insan-insan nasilid pengusub ekonomi kayanan diit kemoyan. Puru Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik Minabaras projek diit nakatimpon utulan ke-6 2024 dila nanu memengat tersikap mantan tempo diit pinatantu itulan keturuh ditih dumontol. Minabaras isiad pagulu diti magigian lumansan kuma dua wayaan rontob tersiriba diit awa-awayaan seret akaas rontob waig id bawang mayag. Kasusukupan dilad kanud papapanaw tersenong dit keparagatan ekonomi pemanahan dat susimikul ngawig kumasikul om keparagatan menikit dadaw magigian dat kumaah id kakadayan. Idato Iwan Minabaras dilad serana pengo pinapahimagon karamayan tadaw kamatan zon pemutanaman wayog om Dewan Pengukab Kampung Babagan Penampang. Kiki nomor 200 senang kina gempotan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 mantad pipira sikul menengah id suang Parlimen Kelabakan rinamai id isa kantakan apresiasi itawau. Puru Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi Minabaras kantakan menikit tahun dila kenapa kesebagit kekunan kuman naka diimpatan susumikul ngana silih nagit pengunsub sunduan mentok tumilambus mengadimpat keberuan akademik. Minabara sisia naka diimpatan SPM id watas tawau pepakitad keningkasan serat grade puratah watas naka pesurat 4.33 nong piagalan 4.33 di tahun pagulu dila. Apat sikul idu atas dila nakapasurat kinapasan sijil atus piatus kapampai sikul menanga Islamia Tawau, SMK Tawau, SMK Tawau 2 am sikul menanga St. Patrick. Ed pengupusan Sukutu Kawagu iti tuluh dat habar-habar. KPDN memensai palan keburuan harta intelek Sabah 2026 gisem 2003 nahapod. Penamangan piwalitan pegun tilambusan papagirat manalab keperagatan kepegawitan telisak. Ingkakan habar idna kayanon Nulud Deram Hanizan Jahamin mantad seksen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: DM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sana tabi pian balutan kuma di kayung awi tin sana tabi ne kau datin nggo kau napa datin buriti langsan dat ongali das kau ngawi senangat ka pepenahan dat nu napa karaja dat mangantok pendalana dat di kepusian diti nu napa karaja ta kau langsan dat sesenang kau nda kuma di kayo hitmasa hitin dalana na senang-senang di pepanau karita kia pintong-intong di yun gibang iwanan in dalikod tay kay taguang may dat senang karirikatan di yun gisam karikatid iwalay tay kay hinanggan na po ito ngayon di yun hinanggan na po at hantalan na kayo arikat karikat kau may say kamayan dit kantakan di tau kapi senang kya yapin ko na pang atibin ikaw kabisanangan makinangaw kesilimbahan baras dusun tatuang rabay na mempai ko daga di JOP ya mantad jam kesiam tetuang gisom jam ke hapadam 2 petang atuang ada mukamadi kaya terhian makin ngau sekira dahar sinding dit kerhian di makin ngau di talai di na daun rongo ya mela dia pekinuan dari tit kesalimbahan diti pesuratan di na padahi laid panguminan dat WhatsApp dagai membabalan ku magihom sekira na padahari nuludan membabalan ku dat papasisip papaunik ya amping ku dapat tipe padat minggu diti meyampai sinding-sinding datang ramai tetuang dabai na sinding-sinding dit nulud ku naman tad suai ke sinding dit mandi pakenuak ya alansan dat kapaminlihis ginawa lebih-lebih kumadi kayo itulunggu itamu na ginawa dat tetuang dabai na. Ya tapi ni kau sebagai dia mengimpun tak kau ditit kesalimpan tak kau tetuang nabai na manki kayu perang ho sindik manta di Adrian Silverius amin sedo sama BFM senang kebiak.

0: Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo antok katolu tulan kalimo manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar ang papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo. Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopabulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, am kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigyon.
1: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: manud sining tawasana.
1: Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam. Kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dot man sulio otoboy ompopoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban miampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin montok magiampai kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Ya teman kau kakal kau yang pada ke DJOP di keselimbahan di keselimbahan baras dah terdesun terlejam miti lambus meampai sinding-sinding tengah ramai dah tertuang dah baina meampai sinding-sinding di pekenuan dah kayu am kada dia lingai dah apa pongka pasen peswata dia nu napa pasen dia dah hilai pengumuman dah tu WhatsApp ke sesuai ke sinding-sinding ngaran dah sinding di kerahian dia pekenuan dia man kuponi tertuang dah baina ke ya. Nakapagulo da pinapata da pasan dahi tiid pengumuman da tu WhatsApp di timan tadi Florita Kinajil. Kepsenangan da tuang dia DJ kadau. Kepsenangan lagi kuma dika kia. Kepsenangan lagi di kuma tin senai makikinang usaba BFM beres dusun ni tersenang kepia kadau ketebian taro tegaya da kamatan. Kuma tin senai it sengirongau dahi tiid keselimban di ti kadau. Makiunit sinding di Jimmy Palika tanah kampung nung harad pengulut kadau. Ya teman kau kada diulingai dat papa pung dat pasan mai di ramai le pengumuman tak kau dah hilai di WhatsApp di lo damat-damat ku dat papa ni perang kau di kayu sinding dat taramai sinding taramai tetuang dabai nama tadi Alice Huminadun kita ngau tak kau.

0: Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan nopunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tainsana
1: pagi nangono kasarihin kasalimahan brosusun kasalimahan di karanhan usin-usin di tewasan.

0: ginawa ka sarili kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan dit karanghano sinin-sinin dit ako sanang sinin-sinin dit kolihis dat kinawa ay siya nasuway it kasalimbahan Bros Luzon Sabah
1: Eskom teka Eastern Sabah Security Command isa agency katingaligan dit mangulod akaraja id zone atingalig kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogod. Hontolon ida timpu tanaruk nopo nga montok manantu. Koyonon kusilahon Sabah, kakal o tingalig o taranong om apantang. Montok mamalantoy, hontolon ida timpu taniba, montok mangulut karaja, kutingaligan mayapoy mpunu. Om kiwaya ida piolitan tansanan agency. Hontolon penuridangan Eskom nopo nga montok manaribaw. Pagumbalan kutingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun om mamagompi magigyon om kogunon pogun. Kutingaligan, tunggungan tokaw toin sanan.
2: Ya tapi kau bayna jam ke siam 5:02 da tetuang kakal kom yang pada gede JOP di keselimbahan Baras Dusun tetuang da bayna kepun sikau di kayu et kakal dem yang pada gede itu di keselimbahan diti mai ku kayu perang hai sinding dat ketilambus pemilih dat ginawa tetuang da bayna miampai di kayu sinding di sopin guran menindual ginawa ko.

Eh, tapi ni kau bina jam ke hepat 2 minit dah tertuang. Kakal kau mempai di tiga selimbahan baras dah terdesan tertuang dah baina. Ayo tahu ketentu ni saya te temin bola tak ada timpul itu ya ku di JOP. Mengaruh hang dikajut keselimbahan baras dusun mantar jam ke siam tertuang. Gisa menjam ke padam dua pitang tuang. Amin ti terjam dat kedua di timan ku siwata dat membasa tiga bapa lembu sa dikajut pasan. Dari ti pengomin anda tu WhatsApp. Harap pasan tak kita ku mantar di Johnny Upin memasannya od kumat kembalutan ngawi ketebian antara keamatan kumat tempinai ikayok men kadau Petra sila tempunan Emilia Gomi Johnny Upin Johnny Linog hila disandakan sabin saginda hila ranau dimisatur hila ikota blood lonely inggang Jus Gimbon iti hila tenggilan majakong majunah kudat sintam pinatau amit jalina kubit Itampulan Yubu Gibantai Temperuli Thomas Yaki Tirig Julita Judith Yanggun Gandarong Ibagang Sagi Helen Yong Ren Kuding King Om Tinsanai DJ DJ Dusun Kedau LP Rafael Pinos DJ Larry DJ Plo DJ Albia Kedau Hilak Keningau Punsikau Alang Sandat Alidas Ngawid Eti timpu-timpu dan pemeramai tadau kamatan tahun depan nak tahu tapi pipa

0: ESCOM take a Eastern Sabah Security Command is a agency ketinggalan di mengulud akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegempi omanamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kekal atingalig otoronong om apantang montok memalantoi hontolon ida timpu teniba montok mengulut karaja ketinggaligan maya poin penuh om kiwaya ida piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopo ngamontok menoribau pegumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunon pogun ketinggaligan tonggungan tokoh toin sana.
1: Pagi nomor kesari keselimahan prosesum keselimahan di karenhan

Ya, tapi ni kau bayna jam ke apa dua nak berapa 4 minit dah tertuang. Nono mana aku mandun dah bayna dah. Harakan terhit kemudian di dan kalian manta di leid kompleks menemui panau. Ateka it dan kalian manta di kampung tinendayan dat muli kampung di terawit kelima nak talib. Pin nak kegulian lagi dah hiti kiki atau kekerajaan lagi masuab. Pengkur apa aku madi kayo hit masa lagi megesegensek diti kada kau kalian kepi megesek tu witila nama ti tang anak jam nunu nama ti tiam apa di nak ansak tang anak nama ti dalai dokakan nama diam dugal dugalan nama ti kan ke tang anak ki melahinga dugalan nama ti kia ngapain kura pangalan sandat nunu pak kerajaan mantak kau pendalana di tim politik yang senengat kepapanahan. Ko madi kayo ita nuride harahian maki ungkap sinding kada ko ke ku mai ke mai di napo pesuratan nunu ngaran sinding adit mandio pakionia ike ya amegal di pita Gabriel di tidak hitin pong minan WhatsApp mamasan ni utin sare maki kinango sabab FM kada o makiuni sinding di Maurin Kinjau Keramayan pong kapen ku mat tambalut mantade e gisem dat z kada o atau kata-kata kom mantade e gisem dat z ya. Kadung ka mata dai gisem na zetam isa it community au na compete nga wik ya it pentong kap de pamagunan apa yang kurap ko kinang takaw sinding di Jill Gaisa ko basanan ka amatan sa BFM senang kapia ya.

0: Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megi ampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
1: Kewaya-waya tawan dit alasu adalan dit apurimanan tokoh baino ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan de El Nino bobos talasu dit antakan kisam pintangan tulan keenam diti dit kepegawit kewaya-waya tawan dit alasu kopio kilisohu kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kewaya-waya dilok kepegawit nogi waya kumat kelidasan tokoh kampai no obing huyan au ko pemusoro kopio obin togod nunuh dit apatut man toko nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumoliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab kasasai memerisa waig tumau toitom korita dokoyu.

Pimpinan kau itu tempoh-tempoh dah tertulan dah rasam tempoh detik ya. Pai langilangan kiri kayu hitit kau ya anda tawan. Kontak dah tersuap dari bulan kedua na pada lima. Apa nama pada suaban dengan rumah samin pipir kayu non. Apa nang dah sesedapan mendibut miwaya genit di pipir kayanan. Apa nang nagita tuang meribut miwaya genit di pipir kayanan. Ada yang mau kegumuan da kayanan dari tipe guna sabah da suap nga mendibut miwaya genit kia di pipir kayanan. Iti na ha tanuh kawayan da tawan. Ini laman web rasmi dari Kopisan Meteorologi Malaysia. Apeng guru pengakasasari takau dari magetengantong ditit kawayan datawan. Omai datelan takau mamalan nunuh kerajaan kesudong. Iti timpuh-timpuh dari madrasam kia. Ita pasal na pengailan takau pengkurah takau meninggali gadatan dat nyawa. Sekira ada rasam di miti lembus. Ya teman aku sinding dat keti lembus perangahan ke dikayuh tatuang da baina pemilihis dat ginawa. Sinding man tadi Gary Pinner. Teman-teman dan no. Sabah BFM senang kepia.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau idta nga rahat China sawa sa nganu pogun tokaw Malaysia. Poin sumpak ilopo kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogyan mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Tepatnya kau kakal kau menyampai dengan DJ Opin ke Selimban Diti, maiku kau aku siwata dan menteng di kayu pasan dah hilap penguminan di WhatsApp ke tu harap pasan tak kita kau binatang di Clarence Wong. Kepesenangan tu tuang DJ Opin ke dao. Kepesenangan lagi kumadika alasan dah tengah senang ngawi kabar ya kau i Clarence Wong. Mungkin makyuni aku dah sinding di Mas Nismiran ya teretan dah taboya boy man ku perang hai kain sana ya terhian di tisinding kumana lagi dia DJ kadao halansan alihi seginawa serat karangau di tisinding iri-iri na DJ OP ponsiko na kopio tabi Malaysia Madani kadao ponsiko kumadi Clarence Wong maharan lagi pasin mantan di Charles Lejinan memasan nyawad kain sanai ke Pinayan tambalut ngawid Sabah BFM Facebook om tain sanai makikinangong ngawid Sabah BFM keselimbahan beras dusun diat sudah pun di tiga dao tapi pembahasan berakat mantan minamangan kuma tekau tein sanai ke diao apa sih kau dikayut nakapahat adat pasan kiam tilam saya takam kinangol sinding tetuang data baik.

0: ESCOM teka Eastern Nasabah Security Command isa agency ketinggalan it mangulod a karaja id zone atingali kesilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy hontolon id atimpu taniba montok mangulod karaja ketinggalan mayapoyin penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok manoribaw pagumbalan ketinggalan mangilag karatan dumarapos pogun om mamagompi magigion om kogunon pogun ketinggalan tumbungan tokaw tensanan.
1: Haro pipir peminit mari kita jam kepada dua pitang atuang posisi di kayong awit dan sana yit naka ampai daga naka ambalot daga dahit di kesalimbahan di titalo jam iti lembus mantan di jam kesiam tetuang aman samak na di jam kepada dua pitang atuang it pinata da tepasan it minakianun sinding dahit di kesalimbahan iti pun sikaw itaw na bayahan dat papuni sinding siyaw makianu kawagud suwe tadaw walang sandat na bayanan kawagud suwe tadaw kumadi kayo hitmasa nagitindalanan senang-senangan panang karita alang sandat at senang karirikatan gisam karikatid hantalan senang kahadapan senang tinipi senang kapasikan dat suwaba na suwaba masenang kibakibakan dat may karajakiam kapiribata kawagud taraw suwab iya ko DJ OP nakapo bye-bye.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngam memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko melobi ogirot menguhup nyampai aulumansan dot man sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Amun akau naimbolo ralom paguatan, Riri bakimin makindangan, Rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan Ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam-siam-siam. Sagulioku, saklimo siam-siam-siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki pepesan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, inter rakau pisan kebajikan mamagun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalo misa sangulun.

Monsa itu pemagilong relalain ngerti. Maloy ilana rimbai patriotik. Semangat to je lo marimbai. Omporon takau matua nilo, amniak mangingila rati, nangila amnam bibit rapamaguangan patriotik risilo. Gitio ne kasagain takau ti, lalain takau rapu rupamagunan, mekondor rupamaguangan motogom, amagalung raintok naganakan amna sukaran.

Monginya pembibida Hansanon Malaysia. Tema tadau monginya duvongoi bu duvongo pedom onom. Monginya pembibida tanda pinggi saman kalaja. Pombitanan om ki kogi ginevo tavasi. Anamot Hansanon Malaysia popokito tanggungan monginya sebagai popopok bu kabuon om katanangan Malaysia. Katawadan monginya tu minongia om pinapabagi toihan ki guno kumadagay. Katabian manandak atadaw monginya mantad RTM teman setia anda.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kapoingatan, pagkaduan o kapanutudan pangukab, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi saibu si zam ngatus tuong apadamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom salisong linggit talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan pangukab kapagavit katutudan tagazo pisun om kapana kabahingkangan kumakahidasan ho habino tanak ngabi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om okoing kapasikap do kalalad tapuy. Kada panutud si zamut. Paluputan na tasisikap nung kiva katutudan pangukab. Inaisanan pasayhi tanggungan toinsanan.

0: Tapi naik kong kaming kan hoso manta di rich da benet mikil iwe tando kamatan tadaw kamat kandaman tadaw kamatan.
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tadaw
5: I-point tunud if RTM nopo.

0: Tapi nak kami dapat nak jam konam tahu ngapad minit nari do dong sebabit pogun taku ba kita ngan nari desi tiabal dari pogun e pasaon ku izo e Stephanie Jepalinjoti. Kepada saya nam tabi Malaysia Madani. Kepada guru pangatuhu dabal. Maguhud hang pemalanan KPDN ketundan halata intelek Sabah duvang ibu duvang pada manam gisam duvang ibu tahu ngapad. Petembusan papavakas ko pintamangan kapad tahabanta ngazan ko pogohimuvan. Kinawa na di iti abal, poin ganap. Kementerian Perdagangan id suang pogun om gatang kalalahan ako pagigison kay PDN maza dahil katinanan halata intelek Malaysia may po. Mamaso maguhud kalalahan ako kumuhigan halata intelek di poin tandu id pogun iti. Maza dahil pamalanan katundan halata intelek Sabah 2026 gisom 2000 tahun apod. Minapos si mantili kay PDN Datu Armizan Muhammad Ali inano po nga po kon do hizab do papahigang kozo dito ekonomi mazaril inovasi om halata internet mempay do papahab kozo do kapadagangan asil dahil kinizunan mazaril ko poguhudan di poin tantu.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Natubungan ida tu Armizan do kapabalan dit kina tembuhan dio di ho halata intelek id ko kobuang ko kobunan Sabah ti ranau. Minabos isi do doi de palan ko moy no panga manna ko pog ko penaguvangan dit ko penundaan ekosistem halata intelek di hobi kopi sakadai. Kampai no ko pengin tutunan geografi training kokoton ka babagu mentok hasil di tengah pagon mega do pemtanaman dai tanah tengah kawas tambah yang bai toi suni ngabi dai dat om kinoma hongon ngabi dai ko zuva di ko gempit pinapai ho ida tu Armizan gesem Wuhan ka apat tahun di tinok pesuat om Malaysia do kiginemu atus tahun ngopot GI inokologistol miampai do tahun perem iso mantad di nono ponga mantad Daid Sabah. Nako pamadadi panagi do pogun diti i nako pogunuhung kapaguhu daid kalalahan GI Malaysia.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal usul geografi produk tersebut yang sebenarnya bukan mudah bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
0: Minabawas ida tu Armizan, vokon do asil mantad kini zinan diti inakanu do pinampain buhay do kain titunan daw id kopi dagangan posondi. Mazada id titunan diho kampay no sabati kopi tenem koko tawaw ombatik Sabah. Minangamoy day dababazan kinadautan diho. Ida halata internet no bos isido do hang kapabagu iso kalalahan otopologis muntok mengitutun om papabakas kozo do hansanan asil ngabi do ikinizanon diti. Pinggisaman kozo do madahob ta ngazan kapagahimuvan om kapagavan di napalan imbogono ngabi do lahan do ipivahitan do mogovit bakang teka kamot ngabi di pogaduan. No bos si Mohingon Polis Malaysia mimang iho do atahaban om o muhigan o matamangan kozo o katanangan diti Malaysia. Minabos isido kinahantasan kalaja pinopiovay tinimungan mangumuhig diti e nakapanahob nga bido kapaaban diti tinimungan dadah e di tanga gaso e tawaw kota kinabalu am sempurna di kapabago nagi nakapakita do pinggisaman do mangungwasa tayo mangungumuhig do matahob tangazan ko poko himuvan imogunung avi do lahantai vazan dait pivahitan pogun.
2: Nayah yang kita sedang tinjau ni adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah ya.
0: Menabos Datuk Seri Muhammad Khalid di Songian notubungan do kapabalan kepiandot da babzan kena dautan di ho Wira Madani Dunisan Hongkod Upis Polis Kontingen Sabah id Keningau. Tada hal di kegempit asantaban o ginawa di sido da kalaja kina penadaan do IPD nabawan i o sikap nupungo do duang padam iso tadau mantad ko di nakatantu. Pinggi sama nak pelintan pogun dogu mampi om papain tutun kosoh di tika ubasanan magika kavoti nau doid pogun mazadoid kapapanay palan pengihan doko ubasanan tinau id sabah duvongai budung pada manom gisam duvongai bu tahu ngapod hang di kosudong kosoh diho kita duvan papasuat doid susuzan kada tadato nyampai koponi dengan susuzan diho doid tui seiso kotinuan supaya kau mengivang doko sifatan doid ekonomi diho mazad di tibo gisan ketumbuzan ke ubasanan. Pinubos diti di Fuzon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur dari pasan di sido kopian dot dari kepenandakan lamai kamatan kaisaan pribumi Sabah dan pogun id terlipuk pasan di sido pinubos di dun adun pinia pin pinamung Datu Abdul Kasim Razali pinosoto kozo di Datu Haji Ji palantai kelelahan di hono ponga koi katan kozo dokain tutunan kokitanan kozo dokain tutunan di tiko pelintan dari tanggungan ngavi di tiko isaan ko ubesanan om ketinanan okon ko dari tiko pelintan NGO dari pengisaman papagazo di tiko intutunan do tinimungan tuhun mamasok mendekan katanud toy kapahud dari kozovo di ti timpu
3: kakal ko po makinamaw abal itpogun.
0: Abang lampau ditinggal semua yang bawa mentah Sabah VFM, seimbahan bos sekadasan. Kegin muda duvong apa dalam tahu tinan sapi dapat akon dari duvong padam tahu mesegit om surau inapihi ikini zinan paliman kemanis mentok penandakan ibadah korban kopian dato Aidil Adha diti duh monto. Tahuat kegin muda atus pat ngepadam duvong ayu butuh ngatus lingkit dihona ponga hang kopono wadan sosial koprat CSR kotinanan ngawi diti izsibo kementerian ketundan mengingindapu om kopolitif Kuskop. Inobasik merupakan menteri dino Datu Muhammad Alamin hang dino kenapa ko kopenginganta ngazan ko pengusuhan musogit ngawi nga kopogiat penagi dopionitan dari pihatan kepelintahan umtuhun ngawi dari kini zonon diho.
4: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka, maka dengan itu akan memudahkan lagi mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program CSR-CSR yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Datu Muhammad Alam, Datu Muhammad di sida penagi pu paliman kimanis ina tubungan da kepabalan di kahapas dau pinepetak desa pingawi do poundu non diho doi papar. Itenan kikinemu do duang pada mesizam tenan sapi doi poundu non do pinetikid. Potikidon doi pipi mesegit surau kampai no hongkot tafis ikini zanadun melalap kopian dot dari kepenandakan Hari Raya Aidil Adha do tahun diti. Pinata kota huwad ngapi diti di adun melelap Datu Jamawi Jafar. Menebas isi dot tahu di honopo ngak pinggi saman di painti hembus. Mentok menakadai datun ngawi Islam do penau ibadah korban. Suvai mentad pepogiot do pihiu magan do ita tangga datun ngawi ngak menakadai nagi ngawi do tinemungan asnaf.
5: Kita mengharapkan yangnya dapat mengimarahkan lagi sambutan Aidil Adha kita pada tahun ini. Dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Datu Jamawi Jafar. Sun Suzon timpang babagon di Pinampang iki gatang da podam onom titik wahu lizong linggit baino naivang kumadid sa vivituhun magigizon idkini zonan diho penak penagi dokohun seban dari ekonomi idkini zonan diho minubos ipu paliman Pinampang Datu Ewan Benedik. Projek diho itu menimpun di Wuhan ke onom duvongai bu duvong pedem apat nakanu do minemongoh do hobi os sinikap manta de timpu dah daud do Wuhan ke tu diti dumonto. Minobos Datu Iwan Benedik poguhui diho tuhun bagi gizon neponga humabus do vazan lahan di tosibo i au kanu do temahib tai dumapas do songian do ohsog ovaig bavang do gumazo ovaig bavang moyog. Kaumatan diho baino kanu di do panauta ngazan do ekonomi kapapanay do susumikul ngabi om ta ngazan potitik kita daw miyampay iso do kabon toy kahamban minubos ida toy won diti di kahapas daw do pinapatimpun do kalamazan kamatan itbogizan pamutanaman moyog om hintun pengukap id kampung babagon Pinampang kiginumu do 200 susumikul di ta ngazan tapasi na ngazan do id pangan kohimot kawas tay sijil pelajaran Malaysia SPM do vongay burung puramhimo yang pantad pipiasikul tak kawas id paliman kelebakan do tinandak do id lamai penuh ketahuanan id tawau. Minobos ipu paliman kelebakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi Patiti mo nga ang taunan di hon, ako na ko po ako, kain tutunan dahil kinahanta zan dosis mikul ngabi, nga nadadain lagi na pangun sub, dosis mikul ngabi dat mihambus to avasi at kanta zan di ho, dahil pala jalan. Nabos isida kinahanta zan di ho, dahil SPM untuk uvang tawaw, nakapagito da kinain savaton sa ngayon grade 10 sa nan uvang, nakapaswat da patitik tahu-tahu, nung piagahon da patitik tahu-tu, dito nakatahib. Apat sikul da id uvang di ho, da nakapaswat atus piatus, kapagampit da apat sikul takawas, Islamiyah tawaw, SMK tawaw, SMK tawaw 2, sikul takawas, St. Patrick. Id pampusan kinakos bago ititu da abal, maguhud hang pamalanan ke PDN katundan halata intelek sabah dubongay budung punam-anam gisam dubongay buh tahu ngapod patihampusan papapakas kapitamangan kapadahabanta ngazan kapong kahimuvan ingkang nanti abal mantad sabah VFM abal mpaditingan uhud di Ram Hanizah Jahamin mantad kaupisan kapabalan ahal do babay no pinadahin dit bos kadazan di Andrew John Goninu kapipasyan tabi Malaysia Madani.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nengok kami Hozo mantari Markus Payus no toko itan do tado ka matan in pagun saba. Tutu mawat panamot do mamahis kinawa to kivaw di tiap pipi ako pahayan suang hamin pahumbuson ku kumaday da diazu.
3: Kasahimbaan bos kadazan manak diazu kapahihan.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, koy man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Tapi nak kopi nak kau tahu hozo di Nicolette and Catherine Tojima etan do kamatan popi sempu om negi tahun bagu do kadezan kadi J Donald Gini. Masuk payah anda main jam kau tu pada 2 minit nih do nong sebabit pau nato kau insan pabagu. Kopi pesan nong sebab mata benda ngavi kata tanda makin oleh ti Sabah FM. Saya ban bos kadezan do nong sebab tadau kau iso di ti. Kau dapat pada hima do bukan di ti kau hima. Midhan sanan do angavasi ngavi ok neposikan kau do nong sebab di ti. Kada toko hibai menok tahuat kemakinan tu kakal toko nonuan do kesifatan do mintong kena founded pembangunan toko diti om kakal do memuoboh do id pembangunan om kakal ketimpu miapai do kohominan do toko u dading kopo nga ay tapi naiko ngawi tu miampus toko muhis teginawa miapai diti hozo sumusut hozo man tadi selvis da julikan iyo ayta selvis da julikan jongil iyo aytan do lamai kamatan om sutanon hozo di Juliet Selibun ni aitan do sunduvan do kamatan tu hobi episode untuk timpu do kamatan diti atau kopi manan kan ni sundungi ma do untuk milaming lama itu kau kada toko hiwai negi tinimungan itong susah tang sampit tadi hono kada hiwai do menahuod kuma do itinimungan i membaguna kozo sangian apa do menahuod to kau kuma ada desain apa i membaguna do kasa kada zan to kau nga kada tokohan san do kiwau husi engko penga ino pa husi nga mantad kiningan no iki guna no penga hansan do auhi temai maginavo no kada bo sebaik di ikhlaskan saja kabo kinawa to hoso di service de julikan jongil ay tando la mai kamatan sunduvan do kamatan kadi julit selibun nga pagoy dina kinawa bai di zita
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Hoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.